0: क्लास तुम कुफा भी
1: penumpul tiga titan rasa santi mana tahun kiri ni na stikul kuli mana tani bawa mati am lafun reta reta nam lafun di arah sosial di nam lafun di arah pasalamana reta reta
2: iye cerum bawa si mana sahaja marna si mana sahaja lengga lengga mana sahaja marni, cici tu ti tanrasa na urusan, amfto na urus soa tu kunwe soa normal lah soalnya tu cici mana fanapina, ni manteni fanapina leca fanapina tanrasa na urusan ni, ke soa iso mana sahaja normal lah iso, tu na satu soa. Antara banyak reka nasau.
3: Pe titan rasa namar ni sejati manusian firinena manusian sau Madagaskar sau de tin mar na rentan rasa. Kalau ada tin manusian sau iste met tin tan rasa ni. Lepas na politik sa san cita met sau airen di takwe citi tan rasa ni sematu cita mso sarca sau yang tukun fanapine sau tukun fanapin Malakas met sau. Sirto fareni tunda panjakana le retra le panao politika dia amizao fotoana sarotra izao toko fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy
4: titanydrazanyrazanyanaoresakinampinaranjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamoti de ty narakoaniny rerirery kotsinery zao ve de inona ny piteny zao e
5: miarony zomo malagasy
0: Sauta tumpkula, sauta tumpkvav.